ason man det lo la pen a phar lo ka chu jor ason lo la si pi po a ke pare kar jo ke nang sot la ke pare a lam pen si kai ke me plang ji alang li tum ki vir a kai a to var kai ke ta than thi bon ta ke the ke re mate arleng the engineer officer doctor lo pen ka prek akang tu yang deng ke long dun je phan si tok lang pa charli lo rakia hormu rimra nangkai chipavir not puke pope atum bidi pipe lake usumar atum aning ke hang ka chipa playing lapen kanghon kangjinso kawe aning apotsi ason son rakia hormu chodun thablo lapen apia po tum phan nongno wan pilo anke pipo atum akisung chetong thu nanglo pinpur dam pulote pe aphili mate apok arlo chiklojon sir kepen ama hang pathek det an akisung chechaklo amahang pathek det penta ahi a phe pen danglok kalana kala hon pen si akai dolo lancho takalisi pathe padinglo akai ke messenger phan toklang pen chenglok apia potum do anaja kong pen alang litum phan riso korjang pemanlo apia potum akemang ke osumar thekse reset ke manji phan si aning hang par piklo bonta apia po aning ke hang ateng klempi pe dampi pe pulote akisung la anso se si chitong thulo rakia hormu ki rimre lapen apia po lama teng ke kroitum anke akang tuyang deng undun bomlo lapen voreng awar sai bepar bejon pen cheng lok pregjam awar sai pichun pilo lake pipo atuma phan puthot aning pangsam thulo lapen aning ke the pedo thulo lahen lo ahok pipo lapen asumara tumang bong akachelang akethe nailo mani abang kaching ki missen lapen apia po tum akethana teng klem si katiki ahina nat atheke me pecholong si la anso se aning pirung thulo la sona theke me lapena kang tu yang deng ki un tun hello jasemet apia potom aning a klong pen ning kang sam mo arni si asomar munit plang ji me ne pusi alang litum ke towar cholang ding lo kapichun thek asomar tum ke pei po afan nong me pilo lapen kereng me sen akai puthot pedo thulong lo non ke do bom akai mate technology akaya hut penang osomaratum internet akera pen social media long kachingnang het ason si peplanglo lata isi raki kirim mate ang sip ke long ason lo atheke social media long penang an arjan ka hingno kirik prok ajok osomara ke matha pahingno lo rasilason sai ka hingno ke matha he hui pen apia puatum kithan pare akenang sot apora hut pen khangdun de pulote mo apian ke pejok dun thekte det tai apora teng pen hanlo osomar tuma phan bidi gyan ki pia ke nang sot lason osomar akai ke messenger phan bidi gyan pi bom lote pi jo pen oda dur chela thek ji lasi osomar tum pi po tuma phan kai ke ta che matha ver ji phan pura aning kan wang ta vo si ka che cloni phai si arni ke peer thia dang long por thimi pi po arni mate global day of parents talon lo labang so arni ke pi po tuma phan jase met panong si so mindara long talon lo dead long ri hawar hapat along asomara tuma phan puthot pipo kang hona puthak ning pachima thadam chalo non ke dobba makai lake ke prapik appear theason atheke munita tum lochar lia hin technology lapen ason son asai ke clampency apor durelo la so jok hemtuni si angbong akajelang ing arbom lo la ana por ka dure appear theang bong lo puwai phitsitame pipo lapen asomara tumang bong kai keta kachijinso lapen kang hon kachipi akinang sot kajelang kawe lapen kachiri avelote isi hemtun ke kang boloti ason bensi plang de ji laso ke plang plede ji afan bihek pen methang somara tuma phan bidi gyan pen kethan akinang sot hemtun lapen don rap ke plut plede ji afan kai keta kachihumri dam akinang sot lo lapen somara tuma phan aklim ang phara pora hot pen aoda dur kapakeng dun akinang sot. Lasona sai pipo tum ninga klong pen rimpa melote, mithang asomaratum keng set appear te akaya long reng dun unpo. Osomaratum aoda dur chepindeng pa melote, hem tun lapen appear po tum apanta, kai ke ningkang samapar, ningkang sam pedover po. Lasi pipo tum henlo appear te along ke arnam ason lo. Alang litum ason tin, kepare alam hai hui ke ador ke sopik alam te sai selo. Pipo pensi osomaratum munit planglo pini arlenke the officer doctor engineer lapen ason sonar puke longdun ke pipo tum ahir jumi ajoksi chingthudun longlo lasi pipo tum phan chedan kertang pipo tum aning ke hanga teng pensi sai klempinang ji alangli tum pena joksi pier the amumang arje theklongdun lo

nangphang sartihini pen ketang raniwang niwang ketang raniwang niwang bonta nangphan kero koan lapen kelang rem koan rijak chimun pen lakhaw ne keme ke heno acharnam chenam ta chenam samprinang ta kedam tangte kedam nangprang kengdet sikedam nangprang kengdet sikedam habir haram longku longdang keme ke heno kithu ki uipupe angkrak ke doa longan sarpi sarphu risoe jang aklimang phar langke chingloi hemsu angkrak pen anta nang kedam koan kabori nang katherak thekthe ason ben chipatua poranta pirunde barala porhuran nang phan kelang selet koan jagwe kelo sarpi sarphu risoe jang aklimang pharan nangpha ningkithi pen kakhinde koan thengpi thengphang hempi hemso abin bualong chitibin nangphan kaphere koan lone bonta singkrengpia porlote nangphan kachonghong suririya sumsi runweang happi inghapsu chingpusi nangphan kachonghong nangphan kataram angdi si sampri nang mantu siwangji sampri nang mantu siwangji adunthu karbi club jinong rong ni hangalong nong nam puan chethanglong tang bolon kedonon kesom puan sengkarong sumsi doanta chijupon bom sumsi doanta chijupon bom menmun lokir puson karbi club pu chijupon bom mumang klarbong le klarbong dak pensi karbianglong owe chilir pon thulong owe chilir pon thulong karbi longri pu chiirakrong tirpi en pon lutiakrong rong nihang chiphong along li seng arong pen chijupon li seng arong pen chijupon karbianglong pu irakrong pen karbi lametakrong ruman script pen ta toklong ke rong nihang karbi klabalong pensi nong nam do ilinon ason tinta pepleng pon ason tinta pepleng pon karbia khea jutang akrong ta menmun kepathek akrong ta chiphong rong nihang along pu sumsili kimo thulong karbi jutang jubat asong pu pirbi hong chelon along sengkan nang chelo wangjan sengkan puan sengklardang ruptalin sengkan wangjan karbi klap nongnam doan li sakhi peman kheipi afan li sakhi peman kheipi afan adunthwa hir jerman ke tomon tomon tomon nangphan ne tangji sengkehang ne sarti hini pen ketang ji puan bonta tanglong le nonan nebang nang ottekang ansi nang chini tomon lopu thengpi thengphang kepaklem tekang ansi tomon kewang lopu chini nangle avete pirbi som une arnam sorjon sumsi aliracham marat mareng pirbi asimbonan nang kerai kom apinpo binong bonta tanglong lenonan konat pen kewang kedamji kopu paklim sohut ne chikimodam ne phuni phiatum ne arbaksi kataram nebang phelosomua thekwet kaphere o rohang thepo choklo pinianke ha konamana le damnonpu heme jangre marat mareng wupri wuthungata runapu nangnong nangthang juno napu ansi ne chini nangjakong thetanpu bonta tanglong le nonan nang helo tomon lup bangso api sumsi ne sumsi konat pensi kebang konat ansi kachiloji ne kiklem kedam tekang doan komara phansi kapanong কমার আফানসি কাপানো কেপাজির তে কাংজি কমার আফান রিজাক কাংথির পেন কেপালর লোজি